Iwa kugonzo kumanye birukireho okusobora kutusanga haziro musanju mukaga ibiri asatu na muenda ana na ibiri atandu na mukaga rundi ziro musanju ina kinana na isatu amakumi atano ana na muna.

yani pesi na mpira wanasajili timu ya PSG na kanga basaja na kwanza midfield na kufuna kungi mono alimzika sana nono mendeze arabia msupa skuleror agama tulibate tambure tambure anjana arabia msura chioni baya mzika sana nono mendeze arabia msura zabanyi sana amba sikso wasajili timu ya PSG obutui suru kulibata abatua abunyoti babunyo ekintu tikijana babumi labo tili ya seno abama niuma kunyula kimu niko faibuyo kuyekere memu agama kwa kwa taka kule taka kuyo ama sene laga ekintu tikijatikuwa zaganya ama PSG bagama tikijama Pamba, Maranzima, Rita, Tapo, Alessandro, Pira, Sala, Evidia, Quadra, Kurumimona, Evidia, Gama, Evin, Pino, Yona, Mugikora, Vichy, Kunaka, Kyoko, Nagam, Piano, Dio, Nana, Pia, Sijaku, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, Kudu, K